Metalamiraro sa muhola wa wehi vane wiria de mshiro sa woshiro tui journal da manya. Bon dia. Nami puricho na dama futura. Ndede mitabari rimano dia 25 udukani. Karmofia no kuno, karmofia no kuno mbiyeno.

0: Alo, bwana. Meka mkusoka bi. Meka mkusoka bi.
1: Sasa.
2: Nilikuwa chikoto sosh.
0: Mnaga mkhara manadarao.
1: Amsinyo. Manako hafanya aka hafanya.
0: Arba.
1: Ntakilele thambenda ariye khaisi.
3: Koma kele. Olelo hawaya huno hapunya wofilwene. Wala. Número na rotina é 87912657 85168921 9 87912657 85168921 9

0: kita kinto.
1: Apo mpatendenti ziyo, mwuri duzi na Nyanza Zambezi, pinapikemu makamaka pano, mwuri wanju na unapasemu mafrageshi?
0: Ifi pano, tina sakita peshi, depende kiliente safuna peshi ya kufritari, ngabi safuna peshi ya kuwocha, tisakitira, nguku, sakita wesali, nilipratu didia, tina nyama ya mbuzi, tina dobrada wesali kuti dobrada antu zinja kabwera pana safuna dobrada na peshi.
1: Sim. Pia mimba pia mbuzi.
0: Pia mimba pia mbuzi.
1: Pano ndi
0: malimonya.
1: Ndi mumwene. Pano ndi nseukulu wapakati pa dziko. Bulukira kuda toma dziko mpaka kunterero. Imwe pano musatambira alendo onsene. Angafika pano anthu asabukana chimwetu mwetu. Ngamala musakaramu na siku kuti nkabi kwa nisa gona tangu kutandwa kukulizira ni ntokozi. Kuti alikubukira in bera padafika pa nshope akulizira ni ntokozi tikufuna kugumane mpendi ya kukazingwa tepa tepa sa kulizira.
0: Kalene ate 0 hora tekaligari kuti mangwana tinabuka 4 hora. Kuti kalene pano ate buka bera pra pano ate 9-10 hora makaro kalipano. Safuna mangwana mutikitire peshi za kuocha. Na kizu mwasaji maigreliado, mtikitiri pepiri, prika ate 10 hora tirikuwe kule. Ifi tika kita, anangu akubuka na mpula kwa kusa mandui, kwenye kakusa bera. Akatuligariri, kutifi, safuna 4 hora tirikuwe pale, safuna mutochere mkuku, ya chikafiri. Nda, mwachimwe minijaya, nika kapano. Nikira makiliente, mako ochera mkuku, akabwela nitande, atende ni makiliente.
1: Ndimu mwene, mwetumaka ale kuliriru anchanje na anzano wanya kuchitamba maronda pansika panu parangu nkani?
0: Hei pae, pepe yo, kasi ya ziku. Kasi ya ziku, pepe ndi mwansene.
1: Mwako ni saitani kala na chipapu cha kupitiriza kuchita maronda mpaka na chino?
0: Pinga, tinkana pinga na negosi yo.
1: Apo tipangeni chinangu, segrebi nangu, chibisu bisu. Pano tukuona kutimbutu yalika. Nimbuti idakwa nisemu kumanga na manjano. Mwatomata ani mbana da kupasani mpamvu ya kubiri kuti mutomi na maronda.
0: Ini maronda ndatoma na maronda maprimanga. Sempe nikagusa maprimanga. Nda kidaoneni mbutu ini ndakumino nao. Nda mbandi gula mbutu ini. Ndiko msa kita maronda na ngombo sha tembune nikagusa marefresh na maserveja. Nda ndiko msa resha gulisa chakunya. Atena leo.
1: Tomera nzisionole, mwapita na muzinji, muda dunduru katai, muda bwere randuri, muda kulisa mbutu tae, machitachiriri mpaka na chino, mwekwanisa kupeza nano. Panakaze nangu, basao nja kudungunya, kuti inipano, nkabi mamuna, inipano, nkabi funza shikola, inipano, nkabi basa, akufamba badungunya njira. Imu ningankaze mwamanga ncheka, mwekwanisa suzera anano. Kodi pesi ya nanchi hapa?
0: Ini ndinolonga tepa. Anango upolola. Nakizu masalonga pregisa mental. Asalonga kuti ini nkabi koza. Iu nopodi tamangia longa ini nkabi koza. Iu tingi kita kindu kuwana kuti mangwana kina lipeza oki. Mangwana kina lipindula iki. Akora ukanyene zera kuti ini kakwa nisa. Sombu kara nawa. Sapasa ufekenye. Adeni sasa ndiri pena maningi asikana anafamba njira umo. Mbachi mwana kita
1: malonda.
0: Mbalongo mbanyeze kuti malonda wadidi ndi manungu hao. Ndao, ini sasa ndiri nao nsisi maningi. Kulikia wene asikana akasaka mbuto usaka basa. Napata basa mbako sigi kita minangu. Nkabe, mba kiti malonda. Akora nkabe mbanyeze kuti malonda hao. So ndi malonda manungu hao. Ndipindi pia kusukulisa maningi. Ina ndugu Pemba azimaya anakonda kita mavira mao. Akiti mavira mao. Akakita mavira mao. Anapezeka kwa uiu umeshmo. Iya naona kuti makalira anachinjika.
1: Ndipo mwene. Apo tuwera kuti kusukul kwa ndima pintu pichinji. Ndoto zinaima. Nzeru zinaima. Mukufura kuti mangwana mukalienji. Kumukira pa maronda.
0: Mtu akakita maronda. Semba saluta kuti mangwana ini kuti kalambu empresaria. So kompindi bikunensa. Pana pesa na mulungu nsanga na pereka ndakuta.
1: Kodi pano pinajiwa pano makamaka antu angabwera sapembanji.
0: Antu azinja akabwera pano sapemba asafuna nyama za mazi mbende asafuna motumbo mbuzi na chimera do brada na nkuku chikafini sekitara kwa sale nkuku pano sekitara kwa sale nkai kama tomati agwe sa basi
1: pano pashapewa altu nkabi puma ima nkabi gona
0: nkabi gona pano pana turno awine na pata na kibese atema ngona mwake oitora kubuluka akupita nango awa kwa nakapuma haya kupita ambu nkabi puma ofika 22 zora ofika 0 hora so nafika 1 hora unagumana nando unagumacha kuja cha kupisa
1: mbuto ya kusamba mbuto ya kugona
0: mbuto ya kusamba mbuto ya kugona nagumana
1: ndimo kazi kazi ya hapo tipangeni anawa anyaba sonsene awa anga pita chama chibesi mbabuka mbagona pano mbabuka mbabuka mangwana mwachi asaje pano
0: asaje pano anajeleza kuja
1: nabi kwa sikini zaimu kutu
0: nabe anajeleza kuja ipiaka pinsene dia undu trabalhador nisapasa almoço nyabasanga disapasa presente antonsene
1: mwati muna nyabasangas
0: já na mpalo ushu na longa janda seshi na mpalo
1: atanda tonsene nkabi dungunya
0: Gabi dungunya.
1: Mara kwa ndanda kwa ngafika musapasa.
0: Kwa pasa pensene, tepo liko na kwa funza, mkwana njiri kukuno mwena kwa funza kule, nisa pakara msene.
1: Kabi unchonchongo.
0: Kabi retu.
1: Apo mbati one ni chibosi. Kale na kale, muka pata basa, muka lipira matikiti. Chinchino, pafika munisipi upano, muka onatani.
0: Pia munisipi ba. Pia munisipi ba, munisipi kwa mwasa longa ndi kambu ana inda, bida kwa kinchino, acho kwa kinchino. Tunaona mangwana, siku za mangwana.
1: Mwenye basa nkabili mira?
0: Basa nkabili mira.
1: Mipingu na imwe, mchipotiki sa songwa difficulty. Mpianje pina oneka pano?
0: Ina longa difficulty, njene kusoma maklienti, dinero kunesa maningi. Pior kinkino na componência com combustível managi kalena kafama atatu kinkino kafama mbozi basi e fui para nessa dependendo mas ninguém mais via mais passageiro agora na o problema é nyato a gasolina e fui só na ninguém malonde a tendência na
1: mafala como a lista kuna ana ima kuna kazenza
0: Niko pereka dakuta kuna imwe mwada tisaka. Niko funza kazi nzanga kutimbali kilimira, tinga kiti negosyo. Kwa makaliru chinje, kutika kala kwenye so, kutiana kala na television dakula, ninga tunganga tepa kala mwananga ndipeze. Mwana kuna vida za kembo na preku pasawe yaichi. Niko tingi sakambo makaliru akombo, kwa makaliru akalibo.
1: Takuta kakamu, yafesera kufunika, tamala kucheza na kazikulu wa chipapu, kuchita maronda, butu ino ya kusamira mnyotoka lapano pa ruani ya kaya, zina mbutu ya maronda, isa chamero shape waltu. Basi tinona na siku zina mazina.